Nak kwan kosa ebli cooperative aan reschab ilo bretinkil ni kakwanjik. Ho kaan nak nakok angelak sa komonil. Resh anunkil chichabil ni hunhunk chik angel ut shtawpal ni uchinin. Nakabok lech ol re rapinkil rahlal kutan shkiab shkush fede kober. Natikla ho konal re elah.